anwandiye amurume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya tichira zviri kungora machingonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsigare magariro edu emuafrica Leonard Dembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kananzizvo tinokumbira kurarama

0: jaya guru harus kita pernah dari itu nikah makanan sih jauh penyu kamu kan kalau terus gua kan mau yang mana kirim gua lagi kemana sih nanti amoni andi aku dalam dari pernah pernah nikah makanan lagi sih itu kamu kan sih jauh penyu amang gua sih gua kan now saja mau fan video asing sih cerita aku lagi kan aku itu aku tinggal di sini aku di true happy true grand happy true karena mana ini true kita sweepi mukadi menyika Afrika cakap sih Afrika true pas bezua.
1: Mai, nani kambo sikwani si? Imi munewo murume wenyu ndiye mukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinhu zvanoti chinazvo.
2: Achiti chi, anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwani si nzokuedzera vakadzi vavanhu marini.
2: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno.
3: Ndokuti chinhu chevanhu, chinhu chamuri, uchifamba naMichel Tambo. Oyo. Hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, one way. Usain kona po, sakazi nabantu ke. Nafanyiro emuri, Radio 54, African Panorama.

Sang banan ini jangan ni akhirnya bishan ya kuih murah kuih dah. Mas suara saya mama kasi. Namaste, bonjour. Ni hao.